0: motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu gak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi gak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, gak perlu dinyalakan, gak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu gak bisa diulang. Waktu ini gak bisa dikembalikan dan gak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu gak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu gak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone 2 secara global. iPhone 2 dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone 2 membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone 2 dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan saham raksasa. Di tengah penurunan indeks komposit, tercatat 183 saham masih mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan Jumat 11 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,73% atau turun 47,96 poin menuju level 6.541,37. Indeks hari ini dibuka pada level 6.552,79 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.552,79. Sebanyak 183 saham menguat, 453 saham turun, dan 153 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.470,93 triliun. Pelemahan indeks terutama dipengaruhi oleh kejatuhan saham-saham berkapitalisasi besar. Saham Bayan Resources terkoreksi 5,73% ke level Rp12.350. Disusul Petrindo Jaya Kreasi yang melemah 4,06% ke level Rp945. Saham ESA Industries Indonesia juga turun 3,68%, Eka Mas Mora Republik melemah 2,82%, serta Chandra Asri Pasifik terkoreksi 2,59%. Tekanan pasar diperberat oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta rilis data inflasi produsen Amerika Serikat yang melampaui perkiraan. Kondisi tersebut turut memicu pelemahan pada mayoritas bursa saham kawasan Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Harga minyak dunia naik, Menkeu siapkan langkah jaga APBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga kesinambungan anggaran jika harga minyak dunia kembali melonjak pada 2027 akibat ketidakpastian geopolitik. Purbaya menyebut pemerintah sudah memiliki pengalaman menghadapi gejolak harga minyak, sehingga kondisi tersebut bukan hal baru. Namun, ia belum merinci kebijakan yang akan ditempuh. Dalam RAPBN 2027 subsidi energi direncanakan mencapai Rp272 triliun. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya menjelaskan besaran subsidi energi dipengaruhi sejumlah variabel, antara lain harga minyak internasional, ICP, nilai tukar rupiah, serta kuota energi bersubsidi. Kenaikan harga minyak sendiri telah mendongkrak harga produk olahan minyak, mulai dari bensin hingga solar, yang membebani pengeluaran konsumen dan membuat inflasi menjadi sorotan utama bagi bank-bank sentral.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Emang kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: We got more hits for you, so stay tuned. Action.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah pajaki transaksi digital luar negeri dengan GAET Anak Usaha BUMN. Pemerintah memberlakukan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri mulia berlaku. Dengan melibatkan anak usaha BUMN, sistem pemungutan pajak ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan ekonomi digital hingga 2 kali lipat, yang sebelumnya sudah menyetorkan penerimaan ke kas negara sebesar hingga 12 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan skema pemungutan PPN melalui sekitar 230 platform digital yang beroperasi di dalam negeri. Kini, pemerintah memperluas upaya pemungutan pajak atas transaksi ekonomi digital di luar negeri dengan melibatkan anak usaha BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut metode ini upaya memperbesar basis pajak ekonomi digital. Saat ini, pemerintah sudah menerapkan pemungutan PPN atas transaksi konsumen Indonesia melalui platform digital seperti marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli, serta yang berasal dari luar negeri seperti YouTube, Spotify, Google dan lain-lain.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Jumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 151 pelajar ikut bela negara setelah ikut demo 27 Agustus lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program pembekalan bela negara bagi pelajar yang digelar di Bara Kawasan Citerep, Kabupaten Bogor, tidak hanya diikuti siswa dari Jakarta. Pelajar juga berasal dari Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Depok. Pramono menjelaskan, dari total 151 peserta program, pelajar yang dikirim dari Jakarta sebanyak 27 orang. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pelajar yang akan mengikuti pembekalan bela negara ini adalah anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPAPP Opolda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 lalu.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan

0: dan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
2: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.

pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ahli bantah erupsi gunung berapi hasil rekayasa teknologi. Pakar vulkanologi dari Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko yakini fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Anak Rakatau bukan disebabkan rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung jelaskan erupsi gunung berapi adalah proses geologi. Erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam perut bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah gunung berapi. Dosen Fakultas Geografi UGM Indranova Suhendro menjelaskan, setiap gunung api memiliki karakteristik dan siklus aktivitasnya masing-masing. Menurutnya, kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas yang berbeda. Gunung yang sempat aktif berdekatan adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Karena lokasinya berjauhan, erupsi satu gunung dinilai nyaris tidak mungkin memicu gunung lainnya.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN bakal ngantor di Graha Merah Putih, BPBUMN pastikan Telkom tak rugi. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria buka suara terkait rencana pemindahan kantor pusat BGN ke Gedung Graha Merah Putih milik PT Telkom Indonesia. Doni menilai penyewaan gedung tersebut merupakan bagian dari langkah Telkom mengoptimalkan aset perusahaan. Keputusan itu juga disebut telah melalui pertimbangan dan kajian internal sebelum dijalankan. Doni menekankan transaksi penggunaan Graha Merah Putih oleh BGN harus mengacu pada harga pasar yang berlaku. Hal tersebut penting mengingat Telkom berstatus sebagai perusahaan terbuka yang juga memiliki pemegang saham publik. Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono telah membenarkan rencana pemindahan kantor pusat lembaganya ke Gedung Graha Merah Putih. Sementara itu, pegawai Telkom yang selama ini menempati Graha Merah Putih akan dialihkan ke gedung Telkom lainnya yang berada di belakang gedung tersebut.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup. Sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di Mall Elite Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: iPhone 2 cuma pakai eSIM dan belum dukung bahasa Indonesia. Apple resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya, iPhone Duo, secara global. iPhone Duo dibanderol dengan harga sekitar 35 juta, dirancang tanpa slot kartu SIM fisik sama sekali, di semua negara. Kedua, fitur kecerdasan buatan yang jadi andalan perangkat ini belum mendukung bahasa Indonesia. Secara desain, iPhone Duo membawa ukuran layar sekitar 5,5 inci saat terlipat, dan akan menjadi sekitar 7,8 inci dalam keadaan terbuka. Ukuran dan rasionya kurang lebih mirip seperti model lanskap iPad mini. iPhone Duo dirilis bersama dengan seri iPhone 18 Pro yang beranggotakan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Erupsi gunung api bukan hasil rekayasa teknologi. Pakar Vulkanologi Fakultas Geografi UGM, Agung Harijoko, meyakini erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Anak Krakatau, merupakan proses alami dan bukan akibat rekayasa teknologi atau narasi konspirasi lainnya. Agung menjelaskan, erupsi terjadi ketika tekanan gas dan magma di dalam bumi meningkat hingga mendesak keluar melalui retakan kerak bumi atau kawah. Ia juga menilai 6 gunung api yang aktif dalam waktu berdekatan masih sangat mungkin dijelaskan secara ilmiah dan tidak menunjukkan campur tangan manusia. 6 gunung tersebut adalah Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, Lewotobi Laki-Laki, dan Sinabung. Menurut Agung, masing-masing memiliki sistem magma sendiri dan aktivitasnya tidak saling memicu. Jarak antar gunung yang berjauhan juga membuat satu letusan hampir tidak mungkin memicu gunung lainnya. Dosen Fakultas Geografi UGM, Indra Nova Suhendro, mengatakan kesamaan waktu erupsi lebih tepat dilihat sebagai pertemuan siklus aktivitas masing-masing gunung. Ia menyebut kemungkinan faktor luar dapat berperan pada kondisi tertentu, seperti peningkatan aktivitas Lewotolok dan Lewotobi Laki-Laki setelah gempa Flores, namun mekanisme tersebut belum dapat dipastikan berlaku pada seluruh gunung api.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pramono teken pergub beasiswa Jakarta Unggul, anggaran Rp 100 miliar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Regulasi ini menjadi landasan program beasiswa Jakarta Unggul atau yang dikenal sebagai LPDP Jakarta, sekaligus memperkuat tata kelola KJP Plus dan KJMU. Program beasiswa Jakarta Unggul memberikan kesempatan bagi warga Jakarta berprestasi untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik dunia. Program ditargetkan dimulai pada masa studi 2027, dengan pendaftaran direncanakan dibuka September 2027. Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Seleksi dilakukan bersama LPDP Pusat, sementara Pemprov DKI menentukan penerima, bidang studi, dan destinasi sesuai kebutuhan sumber daya manusia Jakarta. Beasiswa mencakup biaya pendidikan dan personal, seperti biaya hidup, tunjangan buku, asuransi kesehatan, kedatangan, visa, penelitian tesis atau disertasi, konferensi internasional, serta publikasi jurnal. Pembiayaan maksimal 2 tahun untuk S2 dan 5 tahun untuk S3. Pergub tersebut juga memperketat penyaluran KJP Plus dan KJMU. Penerima diprioritaskan dari keluarga dalam setsen, khususnya desil 1 hingga desil 5, dengan syarat berdomisili di DKI Jakarta minimal 5 tahun berturut-turut. Lulusan KJMU juga dipastikan dapat melanjutkan S2 atau S3 melalui skema ini. Ketentuan teknis, termasuk syarat dan kriteria rinci penerima, akan diatur melalui keputusan gubernur.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Purbaya diganti Swahasil, pasar tak alami policy shock. Pasar keuangan merespons pergantian Purbaya Yudi Sadewa dengan Swahasil Nazara secara relatif stabil. Pelaku pasar, investor institusional, dan analis makro menilai Swahasil memiliki kapasitas menjalankan tugasnya berkat pengalaman dan rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan. Ekonom sekaligus guru besar Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi, menyebut penunjukan Swahasil sebagai simbol keberlanjutan kebijakan. Menurutnya, transisi dari Wakil Menteri Keuangan yang memahami dapur pacu fiskal membuat pelaku pasar tidak mengalami policy shock. Pasar juga dinilai memahami rekam jejak, gaya komunikasi, dan pemahaman Swahasil terhadap disiplin fiskal. Rahma mengatakan pasar mendapat rasa aman terkait komitmen pemerintah menjaga disiplin defisit anggaran dan kesehatan postur APBN. Swahasil disebut sebagai teknokrat yang ketat mengawal postur fiskal di tengah dinamika global, sekaligus dinilai mampu menjaga sinergi lintas otoritas dalam KSSK yang melibatkan BI, OJK, LPS, serta Badan Pengelola Investasi. Dalam pernyataan resmi pasca pelantikan, Swahasil menegaskan transisi kepemimpinan sebagai bentuk kesinambungan manajerial untuk mengawal kredibilitas keuangan negara sesuai mandat Presiden. Rahma menilai pergantian ini lebih mengutamakan kepastian, stabilitas makro, dan kepercayaan investor ketimbang perubahan arah kebijakan fiskal Indonesia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

الله.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Indonesia gabung BRICS, buka pasar baru dan hadapi risiko sanksi AS. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan ini membuka peluang memperluas pasar non-tradisional, termasuk ke Afrika dan Amerika Latin, sekaligus menarik investasi. Namun, Indonesia juga menghadapi risiko sanksi dari Amerika Serikat. Dalam KTT BRICS di New Delhi, 12 hingga 13 September 2026, Presiden Prabowo Subianto membawa tiga agenda utama, yakni koneksi sistem energi, penguatan jaringan pasokan mineral kritis, serta industrialisasi dan rantai pasok global. 11 negara anggota juga menyepakati deklarasi New Delhi yang menekankan perdagangan global, rantai pasok, dan energi. Dari sisi pembiayaan, penggunaan local currency transaction atau LCT dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar AS. Peneliti senior CSIS Denny Friawan menilai skema ini dapat menguntungkan Indonesia karena perdagangan bisa dilakukan langsung dengan negara tujuan. Namun, ia mengingatkan adanya risiko sanksi AS. Risiko tersebut antara lain penghentian akses perdagangan, kenaikan tarif hukuman, hingga pembatasan akses teknologi dan pasar keuangan AS. Denny menyebut transaksi perbankan Indonesia masih memiliki kaitan erat dengan sistem keuangan Amerika. Sementara dalam KTT BRICS terbaru, pembahasan konkret mengenai dedolarisasi belum dilakukan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. Ethereum dan adopsi institusional aset digital resmi menjadi topik utama dalam Forum Investasi Global HC Wainwright. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Ethereum menarik perhatian investor publik karena posisinya sebagai infrastruktur untuk koin stabil, DeFi, tokenisasi aset dunia nyata, serta aplikasi berbasis smart contract. CEO BTCS Charles Allen dijadwalkan menjadi panelis pada 15 September 2026 pukul 14.30 waktu Amerika Serikat untuk membahas perkembangan blockchain dan pengalaman menjalankan perusahaan publik berbasis kripto. Ethereum tetap menjadi salah satu jaringan utama meski menghadapi persaingan dari Solana, Avalanche, dan Stellar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati risiko perusahaan publik yang menghadapi tantangan tata kelola, kewajiban pelaporan kepada regulator, serta risiko neraca ketika harga pasar bergerak tajam. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kepastian regulasi, keamanan teknologi, kualitas produk institusional, serta integrasi teknologi blockchain untuk settlement, penerbitan token, kustodi, dan administrasi aset digital. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal, takut beda, takut keluar jalur. Padahal dunia nggak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. For every generation.
1: Next channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Stok beras Bulog menyusut, kini tersisa 4,72 juta ton. Perumbulog mencatat cadangan beras pemerintah di gudang tersisa 4,722 juta ton per 14 September 2026. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok tersebut turun dari sekitar 5,4 juta ton akibat tingginya distribusi program bantuan pangan sepanjang tahun. Pada tahap pertama bantuan pangan Februari hingga Maret 2026, sekitar 600 ribu ton beras disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Distribusi tahap kedua pada Juli hingga September mencapai hampir 1 juta ton. Setiap keluarga penerima manfaat mendapat alokasi 10 kg beras per bulan. Selain bantuan pangan, Bulog menyalurkan sekitar 800 ribu ton beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sejak awal tahun hingga September 2026. Menurut Rizal, penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Untuk menjaga mutu stok, Bulog melakukan inspeksi harian, mingguan, bulanan hingga evaluasi setiap semester, termasuk mengatur tata letak dan rotasi beras di gudang. Beras yang mengalami penurunan mutu setelah disimpan lebih dari 8 bulan akan diolah menjadi tepung. Sekitar 380 ribu ton beras turun mutu dialihkan ke industri tepung melalui mekanisme lelang.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 1,13% ke level 6.461,15 pada Selasa 15 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Di tengah tekanan IHSG, sejumlah saham berhasil melaju di zona hijau dan memimpin penguatan. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF melonjak 4,76% ke level Rp770. Disusul PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI yang naik 4,53% ke level Rp1.385. Serta PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang terangkat 2,51% ke level Rp3.270. Penguatan juga dialami saham PGEO, AMRT, dan HRTA. Namun, sebanyak 332 saham mengalami penurunan. Pelemahan dipimpin oleh SSA yang anjlok 4,62% ke level Rp620. ICBP turun 3,16% ke level Rp6.900. Serta BBNI yang melorot 3,10% ke level Rp3.750. Tekanan juga meluas ke saham BBTN, Dewa, MDKA, BMRI, BBRI, dan BBCA. BNI Sekuritas memproyeksikan IHSG berpotensi rebound jika berhasil menembus level resistance di kisaran 6,550. Namun, pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi koreksi menjelang pengumuman The Fed dengan rentang support di level 6,450 hingga 6,500. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
3: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
0: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Reformasi perizinan adalah kebijakan paling murah untuk menghidupkan investasi. Survei Apindo menunjukkan 78% pelaku usaha meminta penyederhanaan perizinan sebagai reformasi utama. Sementara 67% responden belum berencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan. Kepastian hukum menjadi kebutuhan berikutnya bagi 66% responden, disusul reformasi perpajakan sebesar 60% dan penurunan biaya energi sebesar 43%. Data ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Dunia usaha tidak selalu menuntut subsidi besar. Banyak pelaku usaha hanya ingin proses yang jelas, izin yang tidak berputar-putar, dan aturan yang tidak berubah saat modal sudah terlanjur masuk. Penyederhanaan perizinan adalah salah satu kebijakan paling murah untuk mendorong investasi. Pemerintah tidak perlu selalu mengeluarkan insentif fiskal besar, cukup memangkas proses yang tumpang tindih, menyatukan data antar instansi, dan menetapkan batas waktu pelayanan yang benar-benar dipatuhi. Namun, digitalisasi perizinan tidak boleh sekedar memindahkan birokrasi dari loket ke layar. Jika dokumen tetap berlapis, persetujuan tetap lambat, dan kewenangan tetap saling tumpang tindih, pelaku usaha hanya menghadapi hambatan yang sama dalam bentuk digital. Target pertumbuhan 6% atau lebih tidak akan tercapai hanya lewat proyek besar. Investasi tumbuh ketika pengusaha kecil, menengah, dan besar merasa bahwa waktu mereka dihargai oleh negara. Reformasi perizinan bukan urusan administrasi, ia adalah kebijakan ekonomi yang langsung menentukan apakah modal bergerak atau memilih pergi.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.